ya, atau sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, melansir dari New Sense single berisi dua lagu nih, yaitu Skibidi dengan lagu utama dan Lowkey in Love sebagai lagu B-side-nya. Keduanya menawarkan warna musik yang berbeda dengan karakter ceria dan penuh energi. Skibidi memadukan musik house dan hip-hop dalam satu lagu. Simple instrumen dawai khas Arab juga digunakan untuk memberikan sentuhan eksotis pada musiknya. Perpindahan genre dalam lagu tersebut menjadi salah satu daya tarik tersendiri ya. Lewat Skibidi, The Girls Generation HRS membawa pesan untuk berani menciptakan jalan mereka sendiri. Dan melalui Skibidi, Haeyeon, kemudian Yuri dan Suyong menyampaikan pesan berani menciptakan jalan masing-masing. Lagu tersebut diharapkan menjadi karya yang menunjukkan sisi berbeda dari ketiganya. Sementara lagu Lowkey in Love hadir dengan nuansa dance pop yang lebih ringan dan menyegarkan. Lagu ini memadukan instrumen brass, kemudian irama groove, serta melodi yang catchy dan sentuhan retro juga. Sentuhan musik retro tersebut memberikan warna tersendiri pada lagu Lowkey in Love. Perpaduan tersebut menciptakan suasana segar sekaligus membawa pendengar pada suasana atau nuansa ya musik masa lalu nih teman-teman.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan

Teman-teman Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 di 97,8 MHz, teman terbaik kamu, dan sudah berada di pukul 9 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur nih, teman-teman. Nah, Ari mau ngasih informasi di mana mengenal Anthony Bourdain, koki yang memperkenalkan dunia lewat kuliner. Ya, Anthony Bourdain dikenal sebagai koki, penulis, dan pembawa acara dokumenter perjalanan atau travel documentary. Ya, melalui karya-karyanya, ia menggunakan makanan untuk memperkenalkan budaya dan kehidupan masyarakat di berbagai tempat nih. Bourdain semakin dikenal setelah menerbitkan buku Kitchen Confidential ya, pada tahun 2000-an. Nah, buku tersebut membahas kehidupan di dapur restoran sekaligus memperkenalkan gaya penulisannya yang lugas dan juga tajam. Nah, karirnya kemudian berkembang nih ke televisi melalui berbagai program perjalanan kuliner. Salah satu yang paling dikenal adalah Anthony Bourdain Parts Unknown yang ditayangkan di CNN. Yang melansir dari Peabody Awards, dalam program tersebut Bourdain tidak hanya mengeksplorasi makanan khas suatu daerah. Ia juga berbicara dengan penduduk lokal, mengunjungi tempat sederhana, dan menggali sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat di sana. Pendekatan tersebut membuat Part Unknown tidak hanya berfokus pada destinasi atau makanan populer. Bourdain juga mengajak penonton mengenal suatu daerah melalui kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Nah, program tersebut kemudian mendapatkan penghargaan Peabody Awards yang ya, di mana penghargaan tersebut menyatakan bahwa karya Bourdain sukses mengawalkan budaya dengan baik lewat makanan dan perjalanan. Wah, keren banget nih.

0: Jangan. Jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak barang-barang.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Ya teman-teman, Info Pro 2 datang dari Karhutla Riau. Menurun penanganan di kerumutan diperkuat lewat udara. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Kebakaran seluas 280 hektar lebih di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan masih menjadi fokus utama pemadaman. Operasi pemadaman lahan di wilayah tersebut telah berlangsung secara intensif selama 26 hari. Kepala Kepolisian Daerah Riau, Inspektur Jenderal Heri Herawan, menyampaikan laporan terkini mengenai perkembangan situasi penanganan. Karakteristik tanah gambut di lokasi kejadian menyebabkan api bertahan lama di bawah permukaan tanah. Kepolisian Daerah atau Polda Riau bersama Kodam Tuanku Tambusai serta Magela dikerahkan secara terpadu. Sekian Info Pro 2 edisi 24 Agustus 2026.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
2: Oke deh.
3: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Terbaik
3: Pro 2 FM.
5: Teman

Teman-teman masih di jalurnya Pro 2 nih bersama Ardi di sini, dan kita masuk nih sudah berada di pukul 10 ya. Jadi kita waktunya masuk untuk ke Pro 2 Hitlist. Jadi buat teman-teman yang mau untuk request lagu-lagu kesayangan teman-teman, bisa banget nih request-request

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia.

sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki.

0: Bang John, patok lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau dek, bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan

0: sana itu.
1: Bah, itu kan Mang Onang. Agoy, Amang.
0: Bah, kenal kau dek sama dia? Okey, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lek! Oh, Lek! Agak ke pinggir lah, Lek, dikit, bah. Jadi macet kali ni jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lek? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lek. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
0: Agoy, Amang Lek, ini, bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lek. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lek. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lek itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lek dah. Udahlah Lek yang jalannya pelan kali. Lek borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lek buat?

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan teman-teman Pro 2. Kita karena kita masuk ke Pro 2 Hitlist ya, jadi ada nih yang request dari Kak Noxy. Ya, Kak mau dong request lagu dari Selena Grace dengan judul Sumpah Mati. Oke, setelah ini kita akan putarkan lagunya. Tapi buat teman-teman yang masih mau request-request ke kita di jalurnya Pro 2 ini, bisa banget lewat WhatsApp kita di 0812-9971-0222. Di situ teman-teman bisa banget buat request-request lagu. Oke, saatnya kita mendengarkan lagu requestan dari Kak Noxy dengan judul Sumpah Mati dari Selena Grace.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Laper nih, pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian,

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh. Produ FM.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain?

pukul 14 ya. Pro 2, Pro 1 dan juga Pro 4 akan menyiarkan secara langsung ya kekayaan budaya dan pesona alam pesisir di Amban Beach Fest 2026 di mana ada keragaman pertunjukan seni dan kearifan lokal Papua Barat yang spektakuler ya. Ada agenda aneka atraksi tradisional pesisir, maraton perahu seman tradisional Pasifik, pertunjukan seni budaya Papua Barat dan juga launching destinasi pasar wisata pesisir Yonas Mandajan Amban Pantai. Nanti di pukul 15 ya, teman Prodo juga bisa berkunjung langsung ke Amban Beach Fest 2026 ini ya. Lokasinya di Amban Pantai Manokwari Papua Barat. Boleh berkunjung dan ikut meramaikan dan juga mendukung UMKM yang ada di sana.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil. Stay tuned on Prodway FM.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uang.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra. Produser.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Kau tunggu eh.
1: A few moments later.
2: Ayu, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
0: Heh? Kau mau kemana jadi?
2: Ke Jakarta, cepat sudah.
0: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
2: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
0: Yo, sip.
3: Oh, no.
2: Ayu, ini kau punya uang pulsa.
0: Oh, oke, sip. Makasih.
2: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
0: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
2: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

yang tinggi, tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Buru-buru. Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Beach Fest ya, untuk saat ini yang akan berlangsung di Amban Pantai. Dari agenda untuk aneka atraksi tradisional pesisir, maraton perahu seman tradisional Pasifik, pertunjukan seni budaya Papua Barat, dan launching destinasi pasir pasar wisata pesisir, Yohanes Mandacan dari Amban Pantai.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: kita dengarkan ya terkait dengan Amban Beats Fest 2026. Dedi, silahkan laporan Anda.
1: Ya, selamat sore pendengar di manapun kalian berada. Dan saat ini saya berada di lokasi pelaksanaan Amban Beats Fest 2026. Dapat ya, baik mendengar. Terlihat juga tim tari yang sudah dipersiapkan oleh panitia untuk menyambut wakil gubernur yang akan membuka acara Amban Fest di

0: sore hari ini. Ya, terlihat juga sejumlah area kegiatan mulai ditata ya, termasuk UMKM ya, dan beberapa tamu undangan juga sudah berada di posisi panggung ya, tamu untuk mengikuti pelaksanaan pembukaan Ambon Fest 2026. Untuk suasana di lokasi mulai terasa meriah ya, meskipun kegiatan utama belum dimulai ya, masyarakat dan para pelaku kegiatan ya terlihat mulai mempersiapkan diri untuk menyambut pelaksanaan Amban Beach Fest 2024. Ya, baik pendengar dari lokasi Amban, saya Didi Melamele melaporkan untuk RRI.
1: Baik, terima kasih Didi sudah melaporkan langsung ya dari Amban Pantai sebelum dimulainya pembukaan Amban Beach Fest 2026. Dan pendengar, kami masih nantikan rekan-rekan yang bertugas untuk melaporkan situasi di Amban Pantai.
2: Heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6,

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selepas laporan dari rekan kami Didi, dan saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Mary yang juga bertugas di Amban Pantai untuk melaporkan situasi sebelum pembukaan Amban Beach Fest 2026. Mary, silahkan laporan Anda.

kawasan pantai terlihat semakin ramai. Masyarakat dan pengunjung mulai berdatangan untuk menyaksikan berbagai rangkaian kegiatan festival. Di sekitar lokasi aktivitas pasar wisata pun sudah bersiap-siap dan juga mulai menggeliat pelaku UMKM yang juga memanfaatkan kesempatan untuk menawarkan berbagai produk kuliner, kerajinan tangan, dan juga hasil usaha dari masyarakat setempat. Dan hadir pula di acara festival ini pimpinan OPD dan juga TNI yang sudah hadir menantikan pembukaan Ambana Beach Festival yang akan berlangsung beberapa saat lagi. Dan di tepi pantai suasana semakin semarak dengan berbagai kegiatan yang hendak dilaksanakan, yaitu olahraga dan hiburan. Festival ini juga menghadirkan lomba-lomba bernuansa pesisir ya, termasuk tarik tambang laut,

0: Pendengar setia dimanapun Anda berada, kita sudah terhubung dengan rekan Mes yang akan melaporkan situasi di Amban Pantai ya, sebelum pembukaan Amban Beach Fest 2026. Rekan Mes, silahkan laporan Anda.
1: Terima kasih rekan Anda, benar dapat kami informasikan. Saat ini saya terdengar alunan suara dalam bahasa daerah, di mana kearifan lokal pada kebersamaan sore hari ini akan terlihat jelas dalam awal pembukaan Amban Fest yang dilaksanakan di Sultan Yonas Hamadachan. Dan saat ini juga para tamu-tamu mulai berdatangan dan kesiapan dari tim hari yang sudah hadir dan terdiri dari anak-anak kecil yang saat ini siap-siap untuk menyambut kehadiran Wakil Bupati, Wakil Gubernur Papua Barat untuk membuka kegiatan Amban Fest 2026. Dan tamu-tamu juga tampak berdatangan dari beberapa instansi yang turut hadir. Dan juga saat ini kesiapan demi persiapan sedang dilakukan ataupun dilaksanakan, dan diperkirakan beberapa menit lagi untuk pembukaan Amban Fest segera dimulai. Sekedar kita akan sekilas mendengar

0: Ini terlihat masyarakat mulai berdatangan dan juga menikmati suasana Pantai Amban. Tentunya kami juga mengajak masyarakat yang belum hadir untuk datang dan ikut meramaikan Amban Fest 2026 ini. Dan pendengar RRI, saat ini suasana memang mulai terasa semarak ya, Tom Angel. Dan untuk para masyarakat Manokwari, jangan lewatkan keseruannya dan mari datang ke Pantai Amban untuk menikmati pertunjukan seni budaya, suasana pantai, sekaligus dukungan semangat pelestarian lingkungan dan juga ekonomi masyarakat. Terima kasih rekan Angel dari Pantai Amban, saya Rizka Amelia melaporkan untuk Ko1 Manokwari dan saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Rizka atas laporannya. Dan pendengar, itu tadi ya, teman-teman kami yang bertugas di Amban Pantai untuk pembukaan RRI, maksud kami Amban Beach Fest 2026, mengajak pendengar dan juga masyarakat Kota Manokwari untuk hadir bersama-sama ya meramaikan acara atau meramaikan Festival Amban Pantai 2026. Dan pendengar kami juga menginformasikan bahwa di Amban Beach Festival atau Amban Beach Fest 2026 ini akan di launching destinasi pasar wisata pesisir Yonas Mandacan Amban Pantai dan juga adanya aneka atraksi tradisional pesisir yang tadi juga disampaikan rekan Mary ya, dan juga maraton perahu seman tradisional Pasifik, pertunjukan seni budaya Papua Barat. Dan pendengar, Amban Beach Fest 2026 ini sampai di tanggal 29 Agustus 2026 ya, mulai hari ini. Dan nanti kita akan ikuti siaran langsung ya pembukaan Amban Beach Fest 2026. Ya pendengar, sebelum pembukaan, kami masih menantikan rekan-rekan kami yang bertugas untuk menyampaikan laporan situasi di Amban Pantai terkait dengan pembukaan Amban Beach Festival atau Amban Beach Fest 2026.
2: Yang rukun, damai, dan sejahtera.

0: Pendengar setia dimanapun Anda berada, kita sudah kembali terhubung bersama rekan Mais yang akan kembali melaporkan ya situasi di Amban Pantai sebelum pembukaan Amban Beach Fest 2026. Rekan Mais, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Angel. Pendengar, dapat kami informasikan juga bagi Anda yang ingin berkunjung ke Amban Fest 2026 di mana dibuka tanggal 24 Agustus 2026 dan sesaat lagi kita akan mendengarkan pembukaan Amban Fest 2026 yang direncanakan akan dibuka oleh Wakil Gubernur Papua Barat Bapak Muhammad Pakotani. Dan saat ini saya agak bergeser di Yenbabu Beach di mana tempat ini juga biasa digunakan untuk wisatawan datang.

0: ada, diharapkan masyarakat yang berada di kota juga dapat hadir di Ambang Fest ini untuk turut serta berpartisipasi dalam ekonomi kreatif dengan adanya UMKM yang menjual hasil produk kreativitas, kerajinan, dan juga minuman, bahkan makanan yang langsung diproduksi. Dan selain itu juga ada beberapa spot-spot foto yang dapat didokumentasikan ketika Anda berkunjung di Tanjung Pepaya. Dan selain itu juga masih ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung sampai dengan penutupan di tanggal 29 Agustus 2026. Demikian rekan Angel, kembali ke studio.
1: Nice laporan Anda dan pendengar, itu tadi ya laporan dari rekan kami di Amban Pantai ya, terkait dengan ya Pantai Yan Babo ya. Dan pendengar juga diajak ya untuk berkunjung ke Tanjung Pepaya atau di pasar pantai wisata pesisir Yonas Mandacan Amban Pantai. Dan pendengar, sebelum pembukaan Amban Beach Fest 2026, kami masih menantikan laporan-laporan dari rekan-rekan kami yang bertugas untuk melaporkan situasi di Amban Pantai.

Sampai 59 Agustus 2026 di wisata pantai Yunus Mandacan, Tanjung Kepaya, Ambang Pantai. Pada

akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan

listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: 2026. Halo masyarakat Kota Manokwari dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan
1: Ambon Fest 2026 hadir di Tanjung Pepaya, Ambon Pantai, Manokwari, Papua Barat pada tanggal 24 hingga 29 Agustus 2026.
0: 6 hari penuh keseruan dengan berbagai kegiatan menari.
1: Ada lomba dayung, tarik tambang laut, lempar tombak kelapa, aktivitas olahraga pesisir, pasar UMKM, hiburan, hingga kegiatan peduli lingkungan.
0: Nikmati keindahan Pantai Amban sambil mendukung UMKM dan potensi wisata masyarakat pesisir Papua Barat.
1: Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. Catat tanggalnya. Datang dan ramaikan Amban Fest 2026.
0: Amban Fest 2026, Rock of Weds Papua Coastal Heritage.
1: Ingat tanggalnya, 24 hingga 29 Agustus 2026 di Tanjung Pepaya, Amban Pantai.
0: Amban Fest 2026, lautnya indah, budayanya hidup, masyarakatnya bergerak.

Masyarakat Manokwari, jangan sampai ketinggalan. Ayo, ikuti dan hadirilah Amban Fest 2026 mulai tanggal 24 hingga 29 Agustus 2026 di Pantai Wisata Yonas Medejan, Tanjung Kepaya, Amban Pantai. Nikmati berbagai kegiatan menarik mulai dari lomba dayung, hiburan, UMKM, olahraga pesisir, hingga kegiatan peduli lingkungan. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dan rasakan sendiri keseruannya. Ingat, Amban Fest 2026 mulai tanggal 24 hingga 29 Agustus 2026 di Pantai Wisata Yonas Medejan, Tanjung Pepaya, Amban Pantai. Nikmati lautnya, rasakan serunya, dukung UMKM-nya, dan ramai

Baik, pendengar setia dimanapun Anda berada, kita kembali terhubung dengan rekan Mary untuk menyampaikan situasi sebelum pembukaan Amban Beach Fest 2026. Rekan Mary, silakan.

0: peran Anda?
1: Baik, dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di lokasi Amban Beach Festival dan saya sedang berada bersama-sama dengan salah satu pelaku UMKM, Ibu Denada, yang akan memberikan tanggapan dan juga harapan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Amban Beach Festival. Terima kasih, selamat sore. Kami selaku pelaku UMKM sangat berterima kasih kalau kami dilibatkan.

begini kita bisa lebih mantap lagi, kita bisa lebih siap lagi, karena ini kelihatannya ada beberapa yang mereka baru tahu dan mereka baru memulai untuk memperkenalkan.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat

berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer

0: 2026. Halo masyarakat Kota Manokwari dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan.
1: Amban Fest 2026 hadir di Tanjung Pepaya, Amban Pantai, Manokwari, Papua Barat pada tanggal 24 hingga 29 Agustus 2026.
0: 6 hari penuh keseruan dengan berbagai kegiatan menarik.
1: Ada lomba dayung, tarik tambang laut, lempar tombak kelapa, aktivitas olahraga pesisir, pasar UMKM, hiburan, hingga kegiatan peduli lingkungan.
0: Nikmati keindahan Pantai Amban sambil mendukung UMKM dan potensi wisata masyarakat pesisir Papua Barat.
1: Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. Catat tanggalnya. Datang dan ramaikan Amban Fest 2026.
0: Amban Fest 2026, Rock of Weds Papua Coastal Heritage.
1: Ingat tanggalnya, 24 hingga 29 Agustus 2026 di Tanjung Pepaya, Amban Pantai.
0: Amban Fest 2026. Lautnya indah, budayanya hidup, masyarakatnya bergerak.

0: Baik, pendengar setia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Manokwari. Dan pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama dengan rekan-rekan di Amban Pantai untuk mengikuti jalannya pembukaan Amban Beach Fest 2026.
1: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami hadir langsung dari Pantai Amban untuk mengikuti rangkaian pembukaan Amban Fest 2026 yang dilaksanakan di hari ini, hari Senin 24 Agustus

36. Dan pendengar, saat ini acara setelah dimulai dan panggung pertunjukan dimulai dari tari pertunjukan tari tradisional daerah.

mata.

0: ya sekali lagi
1: menikmati pertunjukan tarian dari Sanggar Tarian dari Mansibi.
0: Sesuai tema kita ya, merawat pantai, menjaga laut, melestarikan budaya, membantu ekonomi masyarakat. Kalau tadi kita boleh menyaksikan adik-adik kita,
1: mereka berkumpulan ombak, tetapi juga menjadi ruang berkumpulnya masyarakat Manokwari, khususnya dalam sebuah kegiatan yang mengangkat potensi lingkungan, budaya, sekaligus ekonomi masyarakat. Dan Amban Fest 2026 ini mengusung tema merawat pantai, menjaga laut, melestarikan budaya, membangun ekonomi masyarakat.
2: Bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan lagu Tanah Papua, hadirin dimohon berdiri.
1: Dan pendengar, saat ini adalah lagu lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan lagu Tanah Papua. Dan seluruh tamu undangan dan juga pengunjung saat ini sedang dipersilakan berdiri, dan mari bersama-sama memberikan penghormatan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh hikmat.

0: Dan pendengar, tetap dalam posisi berdiri, para pengunjung saat ini juga dalam posisi siap untuk menyanyikan Indonesia Raya.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.

0: Dilanjutkan.
1: Ya pendengar Indonesia Raya sudah selesai kita nyanyikan dan selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Papua.

0: Anda silakan duduk.
1: Pendengar, lagu Tanah Papua telah selesai dinyanyikan dan
0: terima kasih saat ini
1: silakan dipersilakan kembali duduk. Selanjutnya kita memasuki agenda laporan Ketua Panitia Amban Fest 2026 yang akan disampaikan langsung oleh Hans Ludwig Mandacem selaku Ketua Panitia Amban Fest Amban Beach Fest 2026 dan juga Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Pengurus Provinsi Papua Barat, KORMI Papua Barat. Laporan ini akan menyampaikan berbagai hal mengenai pelaksanaan Amban Fest 2026 mulai dari latar belakang kegiatan, tujuan, hingga rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam festival.
2: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Basmero Mahuru

Yang kami hormati, para pelaku usaha ekonomi kreatif, khususnya orang asli Papua, yang kami hormati para undangan dan hadirin yang telah hadir pada sore hari ini di Amban Fest 2026. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada acara pembukaan Amban Fest 2026 yang kita cintai bersama. Amban Fest 2026 ini merupakan hasil kerjasama dan gotong royong dalam berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, komunitas maupun para relawan yang dengan penuh semangat telah berkontribusi sejak tahapan persiapan hingga hari ini. Jadi untuk diketahui para hadirin sekalian, kegiatan ini persiapan hanya 34 hari. Hanya 34 hari sehingga pasti banyak yang kurang. Pasti banyak yang kurang. Adapun tujuan dari pelaksana Amban Fest 2026 adalah pertama, melestarikan budaya dan tradisi lokal sebagai identitas. Dua, mengembangkan potensi pariwisata bahari dan lingkungan Pantai Amban. Ya, Pantai Amban ini kita sebut masuk di dalam, ya, kita kategorikan dia masuk di Pantura. Pantai Utara. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM masyarakat, ya, terutama kepada masyarakat mama-mama Papua, bapak-bapak Papua dan adik-adik dan anak-anak Papua. Dalam rangkaian kegiatan Amban Fest 2026 akan dilaksanakan berbagai acara menarik seperti lomba dayung tradisional, olahraga air, petunjuk budaya, pameran UMKM, pasar kuliner, serta kegiatan edukasi lingkungan dan keberhasilan pantai. Kegiatan ini akan dilaksanakan dari tanggal 24 Agustus hingga 29 Agustus. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Manokwari yang telah memberikan dukungan penuh kepada panitia, para sponsor dan mitra yang telah berkontribusi baik secara material maupun non-material. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bank Papua Cabang Utama Manokwari, seluruh panitia, relawan, dan masyarakat yang telah bekerja keras demi tersenggaranya acara ini. Dan tentunya saja kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir untuk memberikan semangat dan dukungan. Kami menyadari bahwa dalam persiapan dan pelaksanaan acara ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Sebelum saya mengakhiri sambutan atau laporan panitia, saya menyampaikan permohonan maaf kepada para undangan. Pertama-tama keterlambatan waktu, kesiapan kami yang terbatas, tetapi kami dari panitia tetap menggelar

acara ini karena kegiatan ini hanya kesiapan kami hanya 34 hari. Sehingga kami panitia memohon bantuan dari semua pihak untuk dapat memberikan pertimbangan, saran, pendapat kepada kami panitia untuk kegiatan ini akan kita langsungkan di tahun 2027 lebih sempurna lagi. Akhir kata, semoga Ambon Fest 2026 dapat berjalan lancar, aman, dan sukses, serta memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Kepada Bapak Gubernur, melalui Bapak

0: Kepala Dinas dan para wisata Provinsi Papua Barat untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Festival Ambon Fest 2026. Terima kasih Ketua Panitia Hans Ludwig Lejang. Selamat sore. Sayonara. Selesai.
1: Ya, demikian pendengar laporan langsung dari Ketua Panitia Amban Fest 2026 ya, sekaligus Ketua Kormi Papua Barat yaitu Bapak Hans ya, Ludwig Mantajang. Kemudian rantaian berikutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Provinsi Papua Barat yaitu Bapak Jafar Wefet. Sambutan ini sekaligus membuka acara Amban Beach Fest 2026 ya pendengar ya, dan sambutan ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Amban Beach Fest 2026 khususnya dalam melihat potensi budaya dan juga pariwisata yang dimiliki kawasan Amban dan juga sekitarnya.
2: Dan Provinsi Papua Barat, dengan hormat kepada Bapak Jafar Wefet SOS MM. Sekaligus membuka
1: secara saat ini suasana Amban, di Pantai Amban mulai ramai dari para tamu undangan, masyarakat dan juga komunitas serta pengunjung.
2: Mari Bapak Ibu
1: telah berdatangan dan juga mengambil bagian dalam kemeriahan Amban Fest 2026. Pendengar, mari kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara Amban Beach Fest 2026 ini oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Provinsi Papua Barat yaitu Bapak Jafar Wefet.
3: Mudah-mudahan saya jadi gubernur beneran nanti. Baik, selamat sore untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat Tuhan kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk sama-sama hadir di tempat, di pantai yang indah ini dalam rangka membuka Amban Beach Fest yang pertama tahun 2026. Dan tadi sebagaimana kalau kita mendengar laporan Ketua Panitia tadi, ini adalah inisiatif dari masyarakat di sekitar pantai ini yang merupakan inisiatif lokal yang kemudian juga memperoleh dukungan dari beberapa pihak termasuk dari pemerintah maupun juga dari pihak swasta. Demikianlah kalau kita menggagas kegiatan, mudah-mudahan ke depan nanti ada inisiatif-inisiatif lokal yang ini seperti ini bisa kita tingkatkan dengan melibatkan berbagai stakeholder. Kalau kita di pariwisata itu ada stakeholder, ada 5 stakeholder namanya kita sebut dengan stakeholder pentahelix. Jadi yang pertama itu ada pemerintah, kemudian ada akademisi, kemudian ada swasta atau bisnis. Tadi kalau kita dengar juga sudah diwakili oleh Bank Papua memberikan dukungan. Kemudian dari masyarakat atau komunitas dan NGO, serta yang tidak kalah penting itu adalah media, karena media ini adalah corong kita untuk menyuarakan kebudayaan dan pariwisata kita keluar. Kita berikan aplaus juga untuk dukungan Bank Papua dari mewakili swasta dan juga RRI mewakili media pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk media yang sudah mendukung kegiatan ini. Yang berikut saya menyampaikan permohonan maaf karena sedianya laporan atau sambutan Bapak Gubernur itu akan dibacakan langsung oleh atau disampaikan langsung oleh Pak Wakil Gubernur. Tetapi karena ada bertepatan atau bertabrakan dengan kegiatan lain, tadi beliau sebetulnya dalam perjalanan sudah menuju ke sini dan sudah hampir tiba di lokasi. Tetapi karena kita belum siap, akhirnya beliau kembali ke rumah dan di saat yang sama ada acara lain yang waktunya akan bertabrakan. Kalau beliau datang ke sini, tidak mungkin lagi akan menyempatkan diri ke kegiatan lain. Sehingga acara ini terpaksa beliau tidak hadir dan meminta kami untuk mewakili Bapak Gubernur untuk menyampaikan sambutan Bapak Gubernur sekaligus membuka dengan resmi kegiatan ini. Yang saya hormati para tamu dan undangan kita yang hadir pada kesempatan ini, ada Kepala RRI, selamat sore Pak, selamat datang. Kemudian dari SAR Manokwari, ya, ucap selamat datang. Kemudian dari Polres Manokwari juga kami sampaikan, dari Kepala yang terhormat kami, dari Kepala Fasarkan atau yang mewakili, kemudian dari Kodam atau yang mewakili Pak Pangdam, kita berikan aplaus dulu. Ini acara mirip-mirip dengan yang kemarin diselenggarakan oleh Kodam. Mudah-mudahan tahun depan dua acara ini bisa disandingkan jadi lebih meriah. Ya, kemudian juga Bapak Ketua Panitia yang kami banggakan, kita berikan aplaus dulu ini Bapak Ketua Panitia. Yang mewakili Palang Merah, Papua Barat ya, yang juga mensupport kegiatan ini ya, nanti kita akan ada dalam beberapa kegiatan yang juga nanti disupport oleh, didukung juga oleh Palang Merah. Kemudian para Bapak Lura ya, Lura Amban, terima kasih banyak sudah mensupport kegiatan ini dan hadir bersama-sama kita. Kemudian Bapak Ibu tokoh masyarakat atau tokoh agama dan tokoh perempuan yang juga cukup hadir sini, serta hitung semua Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Perkenankan saya untuk membaca sambutan Bapak Gubernur dalam rangka pembukaan Amban Beach Fest tahun 2026. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama pada sore hari ini dalam rangka pembukaan rangkaian kegiatan Amban Beach Fest tahun 2026. Sebuah perhelatan besar yang akan berlangsung selama 6 hari, sejak 24 hingga 29 Agustus 2026. Dan menjadi wadah bagi kita untuk merayakan kekayaan budaya, tradisi, ekonomi kreatif, olahraga air, serta kepedulian kita bersama terhadap kelestarian lingkungan pesisir tanah Papua Barat yang kita cintai ini. Hadirin yang saya hormati, Amban Beach Fest bukan sekedar sebuah festival, melainkan cerminan dari semangat masyarakat pesisir Papua Barat yang ingin bangkit, berkarya, dan memperkenalkan potensi luar biasa yang kita miliki kepada dunia. Pantai Amban dengan segala keindahan alamnya, budaya masyarakat pesisir yang kaya serta semangat gotong royong yang terus terjaga adalah modal besar bagi kita untuk membangun Papua Barat yang semakin maju melalui sektor pariwisata berbasis masyarakat. Hadirin yang berbahagia, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Asosiasi Pencinta Wisata Air atau ASPEWA beserta seluruh panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan ini dengan penuh dedikasi. Kegiatan seperti ini sejalan dengan visi pembangunan Papua Barat yang ingin menjadikan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pelestarian lingkungan sebagai pilar penting kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan hidupnya di laut. Hadirin yang saya banggakan, melalui momentum Amban Beach Fest 2026 ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, pariwisata, generasi muda, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dalam mengembangkan potensi wisata bahari Papua Barat. Mari kita jadikan ajang ini sebagai titik tolak untuk memperkenalkan Amban Pantai dan keindahan pesisir Manokwari kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Sekaligus sebagai bentuk nyata kepedulian kita dalam menjaga kelestarian ekosistem laut yang menjadi warisan bagi anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, serta harapan besar bagi kemajuan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat pesisir Papua Barat, pada sore hari ini secara resmi saya nyatakan Amban Beach Fest 2026 dibuka. Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, aman, dan membawa berkah bagi kita semua. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan atas perhatian dukungan serta hadirin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti rangkaian Amban Beach Fest 2026. Membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, menuju Papua Barat yang astadiri, aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Manukwari 24 Agustus 2026, Gubernur Papua Barat, tertanda Dr. Andus Domingus Mandacan, MSc. Demikian, terima kasih.

0: agak melingkar, setengah melingkar, Pak.
1: Iya, benar.
2: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kehadiran Amban Beach Fest 2020 ini diharapkan tidak hanya menjadi sebuah kegiatan festival ya, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi dan juga kreativitas masyarakat. Dan Amban Beach Fest ini melibatkan seluruh para tamu undangan untuk maju.
3: Sponsor kita, Bang Papua. Perwakilan pimpinan atau perwakilan yang mewakili silakan. Ada ibu kita, mari silakan.
4: Iya. Ini sebuah kolaborasi yang luar biasa ya. Kolaborasi ada pemerintah atau masyarakat. Luar biasa.
1: Baik. Pada hari ini Senin 24 Agustus 2026. Atas nama Bapak Gubernur Papua Barat, dengan resmi kami membuka Amban Beach Fest yang pertama tahun 2026. Semoga Tuhan melindungi kita semua. Nanti
3: kita. Ya, Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Ya. Sepertinya ini semuanya harus kebagian ya.
2: Pendengar RRI dengan pemukulan tifa itu tandanya Amban Beach Fest sudah resmi dibuka. Dan Amban Beach Fest 2026 ini menjadi yang pertama ya, melalui tema merawat pantai, menjaga laut, melestarikan budaya, membangun ekonomi masyarakat. Festival ini membawa pesan bahwa potensi alam, budaya harus dijaga bersama ya. Ada agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.
3: Kalau dari bunyi,
2: dan pendengar RRI, ya.
3: Ini
2: tidak hanya menawarkan berbagai pertunjukan ya, tetapi juga ada UMKM yang menjajakan berbagai makanan lokal, kemudian kerajinan tangan dan souvenir. Kemudian ada juga pertunjukan budaya Papua, pemandangan pantai indah.
3: Tiga, sekali lagi, satu,
2: dan dua, tiga, guys. 2026 ini dimulai dari tanggal 24 hingga 29 Agustus 2026. Untuk setiap harinya tentunya acaranya berbeda-beda. Dan dimulai dari hari Senin, yaitu pembukaan Amban Beach Fest 2026. Kemudian besok hari Selasa akan dilaksanakan mulai dari pukul 9 hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Timur. Dan untuk pukul 9 dibuka dengan pasar wisata lokal atau UMKM. Kemudian dia lanjutkan jam 7 malam akan ada panggung hiburan dari kita untuk kita. Kemudian di hari Rabu acara akan dimulai pada pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Akan ada apel bersama pegawai Provinsi Papua Barat dan dilanjutkan penanaman pohon bersama. Kemudian dilanjutkan pukul 3 sore waktu Indonesia Timur akan ada technical meeting dayung, dan juga jam 7 malam akan ada pasar malam, panggung hiburan, dan juga
3: rangkaian acara nanti sampai di hari Sabtu.
2: Hari Kamis ada jam 9 pagi dibuka dengan pemasangan lintasan lomba dayung dan juga pelatihan tes lintasan. Untuk acara selanjutnya dimulai jam 4 sore, yaitu stand up pedal dan juga surfing. Kemudian di hari Jumat akan dibuka pada pukul 3 sore waktu Indonesia Timur dengan lomba dayung putra dan putri pada babak penyisir. Kemudian hari Sabtu akan ada dimulai jam 3 sore dengan final putri. Kemudian setengah 4 akan ada pelepasan tukik, dan jam 4 akan ada final putra. Kemudian jam 5 sore akan ada penyerahan hadiah pemenang sekaligus penutupan Amban Beach Fest. Dan pendengar, acara selanjutnya adalah rangkaian
5: puji nama Tuhan,
2: dilanjutkan dengan pembacaan doa.
5: Doa yang akan saya

Tuhan, hamba berdoa menyerahkan pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan ini bersama dengan panitia. Tuhan menolong mereka, biarlah ada ungkapan syukur roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka untuk mengayomi pemerintah kami, tapi juga masyarakat kami, Papua Barat, Kota Manokwari, Kelurahan Amban, dan juga warga Amban Pantai. Kami menyerahkan warga Amban Pantai yang ada pada wilayah ini, yang dengan setia melaksanakan persiapan bersama dengan panitia. Tuhan Yesus memberkati mereka. Kembalikan segala hasillah mereka. Dan biar kami bersama-sama menikmati festival yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Amban Pantai ini, Tuhan. Biarlah hari ini dan juga di tahun-tahun berikutnya kegiatan ini dapat dilaksanakan di tempat ini. Tuhan menolong juga panitia-panitia yang akan dilaksanakan juga. Terlebih daripada itu, Tuhan, ampuni segala pelanggaran dosa kami dan dengarlah doa kami. Kami alaskan doa ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, haleluya, haleluya, amin.

0: Ya, pendengar RRI, demikian ya, kita sudah mendengar pembacaan doa. Dan doa menjadi bagian penting untuk mengawal seluruh rangkaian kegiatan supaya bisa berlangsung dengan lancar, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga seluruh rangkaian Amban Fest 2026 ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian memberikan pengalaman baik bagi seluruh pengunjung sekaligus membawa manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Amban Beach Fest 2026 ini diharapkan menjadi festival tahunan dan semoga akan dilaksanakan kembali di tahun-tahun berikutnya. Untuk para masyarakat Manokwari bisa bergabung karena festival ini dibuka untuk umum ya. Lokasinya tepat di Tanjung Pepaya,
1: Pantai Abang,
0: Pantai Kionas Mandajang.
1: Nanti Bapak Ibu silakan boleh berkunjung. Sekiranya kalau mungkin pulang ada oleh-oleh bisa dibawa boleh ya. Iya, silakan berkunjung atau mau sambil menikmati pantai atau mungkin mau sambil
0: baik pendengar bagi masyarakat yang belum datang masih ada kesempatan untuk hadir dan juga menikmati berbagai aktivitas yang telah disiapkan dalam festival ini. Dan mari ajak keluarga, sahabat dan juga orang-orang terdekat untuk datang ke Pantai Amban, tepatnya Tanjung Pepaya.
1: Di lusanya atau di hari Rabu
0: ada pasar wisata Pantai Yonas Mandacan Amban Pantai Manokwari. Di sini menyajikan berbagai UMKM lokal yang menyajikan berbagai makanan lokal, dan makanan ini cukup unik ya. UMKM ini berbeda dari stand-stand UMKM pada kegiatan yang lainnya karena mereka menyajikan beberapa makanan lokal seperti keladi tumbuk, jagung rebus, kacang rebus, kemudian ada pinang dan juga kelapa muda.

0: khas Papua ya, terdengar seperti ada mahkota, kemudian gantungan kunci yang terbuat dari bulu-bulu kasuari, dan juga ada pertunjukan budaya Papua dan juga pemandangan Pantai Indah. Bagi para pendengar yang belum sempat datang pada hari ini, bisa datang di esok hari, dan
1: Putri di Bambang Pengisian nanti di hari
0: untuk kita, festival ini akan dilaksanakan ada,
1: kita punya
0: mulai hari ini hingga hari Sabtu mendatang, yaitu tepatnya tanggal 20

0: 4
1: PKIRO punya
0: Agustus hingga 29 Agustus 2029. Mari datang dan ramaikan, rasakan keindahan alam dan juga menikmati budaya untuk mendukung produk lokal.
1: Perform nanti di hari Jumat ya. Kemudian nanti di hari Sabtu itu ada final
0: dan pendengar
1: ada kemudian ada kegiatan lainnya itu pelepasan
0: tutup. Ketika kita datang menikmati keindahan Pantai Amban, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaganya ya, yaitu setelah kita menjajakan makanan-makanan lokal ini, alangkah baiknya kita buang sampah pada tempatnya supaya lingkungan kita tetap lestari dan juga terhindar dari sampah.
1: Bapak Ibu sekali lagi.
0: Kemudian mari kita wujudkan semangat Amban Beach Fest 2026 dengan tema merawat pantai, menjaga laut, melestarikan budaya, membangun ekonomi dan juga masyarakat.
1: Terus ada di sebelah kanan. Boleh silakan mampir dan berkunjung dan silakan berbelanja. Musik bisa dibantu sedikit-sedikit ya agar kita ini sambil menikmati suasana sore hari, menikmati angin sepoi-sepoi sambil menikmati sunset ditemani musik. Oke, sebelum musik mungkin Dopa sudah siap, Dopa dengan teman-teman atau sudah ready?

0: pertama pembukaan dan ini menarik. Ini pertama kali diselenggarakan dan ini kalau menyimak apa pesan gubernur tadi bahwa ini adalah inisiatif dari masyarakat. Kalau biasanya program itu pemerintah yang menawarkan program, tapi ini inisiatif dari masyarakat kemudian disampaikanlah ke pemerintah dan kemudian hari ini. Jadi boleh dibilang seperti ini, Rizka. Kalau kita selenggarakan kegiatan, kalau ada uang itu biasa, tapi kalau tidak ada uang kemudian kegiatan itu bisa berjalan, itu sesuatu yang luar biasa. Bukankah begitu?
1: Ya, rekan Eroko, yang menjadi yang menarik bagi saya adalah stand-stand UMKM dan juga makanan-makanan yang dijajakan oleh para pelaku UMKM warga lokal nih.
0: Rekan Eroko dan juga rekan Mary sudah berkunjung ke UMKM di stand pamerannya. Ini pondoknya luar biasa. Ini apa saja isinya?
2: Iya, terlihat pondoknya sederhana sih, tapi isinya wow ya. Isinya kuliner-kuliner khas Papua, tetapi juga aksesoris-aksesoris Papua yang bisa menjadi satu produk yang sangat luar biasa yang telah dipersiapkan di tempat festival Amban Beach berlangsung. Jadi kita berharap ini ya, untuk semua pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini bisa berkunjung langsung ke Amban Beach ya, tepatnya di Tanjung Pepaya Amban.
0: Oke, ini boleh tahu nih, tadi kan ini Ibu rekan Mary ini sudah berkunjung ke sana kemari, kemudian melihat apa sih namanya euforia masyarakat sendiri. Nanti kan kegiatannya ini masih berlangsung nanti sampai di tanggal 29 ya. Ini tadi sempat tanya-tanya nggak antusias masyarakatnya seperti apa?
2: Untuk antusias masyarakat sih, sepanjang yang saya komunikasi dengan pengunjung, mereka

dan juga penanggung jawab yang ada di lokasi langsung melaporkan secara langsung dari Pantai Amban untuk RRI. Dan terima kasih juga untuk para rekan yang ada di studio.

pendengar setia dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti pembukaan Amban Beach Fest 2026. Dan pendengar, Amban Beach Fest 2026 ini kami informasikan kembali bahwa sampai di tanggal 29 ya, 2026 ya, 29 Agustus 2026. Kami

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Tema produk kita sudah ikuti siaran langsung dari program 1 tadi ya, untuk kegiatan Amban Beach Space dari rangkaian kegiatan dan juga pembukaan Amban Fest ya, dengan agenda tentunya yang bisa dikunjungi untuk seluruh masyarakat Kota Manokwari. Silakan berkunjung ke Amban Pantai. Dan teman berdua, tak terasa ya, kebersamaan kita akan berakhir. Nanti debat yang ketiga bakal ada Justi yang akan menemani teman berdua. Dan sekaligus kami informasikan nantinya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari akan berkumandang pada pukul 18:13 waktu Indonesia Timur.
1: Mata ini enggan terpejam, tak ingin hati menutup malam.

jangkrik bernyanyi.

0: siaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan...

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selamat malam teman terbaik Pro 2. Senang sekali Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi siaran hari ini, di edisi jaga malam nah ya, teman terbaik Pro 2 hari Senin 24 Agustus 2026. By the way, apa kabar teman terbaik Pro 2? Semoga teman terbaik Pro 2 dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Sehat, bahagia, pokoknya yang terbaik. Teman terbaik Pro 2, happy banget ya Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi siaran hari ini. By the way, teman terbaik Pro 2, sebelumnya Justi mau share informasi dulu nih. Kita awali informasi di informasi seputar tempat wisata. Kira-kira Justi mau ngajak kemana aja? Teman terbaik Pro 2, bicara soal tempat wisata di Indonesia ini tidak bisa dipungkiri karena semua tempat di Indonesia wajib kita kunjungi minimal sekali dalam hidup kita. Apalagi buat teman terbaik Pro 2 kita yang masih muda-muda, jangan buang-buang waktu gitu, nabung dan kita liburan. Teman terbaik Pro 2, siapa tahu ini bisa menjadi destinasi tempat wisata kamu saat berkunjung bersama keluarga, bersama teman, bersama sahabat, atau bersama rekan-rekan kerja mungkin, atau bersama si dia, ya si dia maksudnya si Ayang. Teman terbaik Pro 2, yang pertama Justi mau ngajak kita ke mana ya, ke Bangka Belitung nih. Di Belitung dikenal dengan pantai pasir putih yang cantik dan batu granit raksasa yang ikonik. Destinasi ini juga menjadi salah satu latar dari pembuatan film Laskar Pelangi. Nah, kenapa kamu wajib ke sini? Nah, karena di sini pantainya bersih dan kamu bisa menikmati keindahan alam tanpa diganggu dengan hiruk-pikuk kota besar. Dan ada satu ini di mana batu granit di Belitung ini sudah berusia 100 juta tahun. Wow. Dan selain itu

teman terbaik Pro 2 kita bisa ke mana ya? Ah, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Teman terbaik Pro 2, kenapa disebut Wakatobi? Ah, justru ternyata Wakatobi ini adalah singkatan dari Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko yang merupakan surga laut di Indonesia Timur. Kalau kamu ke sana, kamu bisa menikmati diving, kamu bisa menikmati indahnya laut yang jernih dan terumbu-terumbu karang yang masih sehat, serta suasana yang jauh dari keramaian. Dan for your information, Wakatobi ini termasuk dalam kawasan konservasi laut terbesar di Indonesia loh. Nah, di mana kamu bisa melakukan liburan dengan bebas. Selain itu, ada juga nih teman terbaik, kita ke Danau Toba. Di mana Danau Toba ini merupakan danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara. Dengan Pulau Samosir di tengahnya yang menyimpan budaya Batak yang kental. Pemandangan dari danau dan pegunungan yang menyenangkan, wisata budaya Batak, rumah adat, dan ulos cocok menjadi salah satu tempat wisata yang bisa kamu kunjungi saat waktu libur tiba. Itu dia teman terbaik Pro 2 beberapa informasi ya seputar tempat wisata. Semoga bisa menjadi list buat kamu yang akan melakukan liburan bersama keluarga, sahabat, atau bersama kekasih.

0: Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Nempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih,

0: bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2.
2: Selamat malam teman terbaik Pro 2, inilah sekilas Info Pro 2. Menteri Luar Negeri Menlu Sugiono dijadwalkan bertemu dengan Menlu Selandia Baru Winston Peter pada Jumat 28 Agustus 2026. Keduanya akan memimpin pertemuan ke-13 Joint Ministerial Commission atau JMC Indonesia Selandia Baru yang berlangsung di Auckland, Selandia Baru. Dengan demikian dikatakan juru bicara

dilakukan guna mencapai target perdagangan bilateral senilai NZD 6 miliar pada 2029 datang. Salah satu upaya konkret adalah dengan streamlining kebijakan importasi dan meningkatkan kolaborasi dalam sektor pangan dan pertanian. Selain penandatanganan kerjasama di bidang pendidikan, Indonesia Selandia Baru juga menyepakati mutual recognition arrangement untuk standar halal. Ini akan memperkuat kerjasama industri halal dan memenuhi kebutuhan konsumen kedua negara. Kedua Menlu juga menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi di Pasifik, terutama melalui forum-forum regional seperti Melanesian Spearhead Group dan Pacific Island Forum. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekelas info Pro 2 edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Or di lokasi-lokasi titik panas tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau, Edi Efrizal, mengatakan sumur bor dapat dibuat dalam dengan kedalaman 30 hingga 50 meter. Kepala negara meminta agar penanganan tidak menunggu hotspot berkembang menjadi kebakaran. Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari pencegahan agar titik panas tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan momentum meneladani kejujuran, amanah, dan akhlak Rasulullah. Nilai keteladanan tersebut diharapkan menjadi pedoman masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari secara lebih baik. Hendrasmo juga menilai bahwa nilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang serta toleransi tetap relevan dalam kehidupan berbangsa. Ia menambahkan penghormatan terhadap sesama perlu terus dijaga untuk memperkuat persatuan dan kerukunan masyarakat Indonesia. Dan Rasmo juga menilai keberagaman Indonesia merupakan anugerah yang harus dirawat melalui dialog, toleransi, dan sikap saling menghargai. Ia menegaskan kemuliaan seseorang tidak ditentukan dari kedudukan maupun harta, melainkan akhlak dan perilaku terhadap sesama. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Kementerian Perindustrian memperkuat ekosistem industri halal melalui pengembangan kemitraan. Kemitraan tersebut menghubungkan industri kecil dan menengah atau IKM logam dengan rumah potong hewan atau RPH. Kementerian tersebut diarahkan untuk membuka pasar bagi produk IKM, khususnya alat sembelih dan peralatan pemrosesan pasca sembelih. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kasta Sasmista mengatakan penguatan industri nasional perlu ditopang integrasi dan kemitraan di sepanjang rantai nilai. Pihaknya mendorong pelaku IKM meningkatkan kualitas produk agar mampu memenuhi kebutuhan dan standar pasar domestik. Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada 2022 terdapat 1.644 RPH dan tempat pemotongan hewan atau TPH di Indonesia. Angka ini menunjukkan besarnya potensi pasar bagi produk IKM logam dalam negeri. Peluang permintaan juga dapat meningkat menjelang Idul Adha seiring bertambahnya kebutuhan terhadap fasilitas peralatan pemotongan hewan.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: 그 어떤지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Teman terbaik kamu.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga

0: Yah, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salihat?
0: Iya kok, ini soba lupa.
1: Iya, sampai gitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali,
3: teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro2 Indonesia dan Australia akan menggelar pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan atau 2+2 meeting. Pertemuan itu akan digelar di Melbourne Australia pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Juru bicara Kemlu RI Ivone Mewengkang mengungkapkan dalam pertemuan itu para menteri kedua negara akan membahas berbagai isu terkait hubungan bilateral, termasuk membahas mengenai peningkatan hubungan bilateral utamanya di bidang pertahanan dan keamanan. Menurut Ivone, pada pertemuan di Melbourne itu para menteri juga akan membahas tentang berbagai isu yang mencakup implementasi perjanjian keamanan bersama. Sementara ya, Menlu Sugiono dan Menhan Safri Samsudin akan memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan di Melbourne ini. Selain itu, teman terbaik Pro2, Menteri Kehutanan Raja Antoni meminta masyarakat untuk tidak melakukan land clearing atau pembukaan lahan dengan cara membakar. Cara tersebut dinilai sangat berisiko di tengah kondisi cuaca saat ini yang mudah menyebabkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Ia juga menegaskan kondisi cuaca saat ini bukan musim kering biasa. Menurutnya, saat ini Indonesia tengah menghadapi El Nino yang sangat kuat. Menhub pun meminta masyarakat menunda pembakaran lahan untuk membuka kebun baru dalam kondisi saat ini. Menurutnya, kondisi El Nino yang sangat kuat membuat api kecil, sekecil apapun, beresiko memunculkan atau memicu karhutlah. Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan bahaya karhutlah tidak hanya disebabkan dari pembakaran lahan. Raja Antoni menyebut, untung rokok hingga obat nyamuk juga dapat menjadi sumber api yang berbahaya dalam kondisi kering saat ini. Dia juga mengatakan pemerintah dan masyarakat memiliki tujuan yang sama, yakni mencegah karhutlah yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Menhub menegaskan kebijakan pemerintah terkait pengendalian karhutlah tetap memperhatikan kearifan lokal. Selain itu, teman terbaik Pro2 Ruben Amorim mengawali kiprahnya sebagai pelatih AC Milan dengan hasil positif. Ia membawa Rossoneri menaklukkan Torino dengan skor 2-1 pada laga pembuka Serie A pada hari Minggu 23 Agustus 2026 malam. Kemenangan di Stadion Olimpico Grande Torino tersebut menjadi modal penting bagi Milan untuk memulai musim dengan 3 poin. Milan harus menunggu hingga babak kedua untuk membuka unggul. Manchester City dikabarkan belum mengakhiri pemburuan terhadap gelandang Chelsea Enzo Fernandez, meski klub tersebut telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan wonderkid Lily Ayoboadi. Transfer Boadi disebut senilai sekitar 86 juta euro. Wow. Tetapi City masih mempertimbangkan langkah untuk merekrut Fernandes. Menurut laporan The Guardian, Boadi akan menjadi bagian dari proyek jangka panjang Manchester City untuk memperkuat lini tengah. Investasi terbesar tersebut belum membuat City menutup peluang mendatangkan Fernandes. Gelandang asal Argentina itu dianggap dapat memberikan tambahan kualitas dan pengalaman di lini tengah.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Teman terbaik kamu.

muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma. Yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya.

Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Eh Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip. Tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang. Udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian. Sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya, Dodi. Nah, Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, tak mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pesau. Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2, Jenny Chen melangkah ke perempat final ganda putri turnamen Monterrey Open 2026 berpasangan dengan Qatar Zina Peter. Keduanya menyingkirkan unggulan kedua Zhuai Sang dan Xiu Jiang pada Senin 24 Agustus 2026. Bermain di lapangan keras klub Sonoma, Janis Peter menang lewat pertandingan 3 set dengan skor 6-2, 6-7, 10-7, dengan dimana pasangan Indonesia Polandia itu mengoleksi 78 poin sepanjang laga. Bertanding berbanding 61 yang dikumpulkan lawannya. Janis Peter juga tampil efektif saat mengembalikan servis lawan. Mereka menghasilkan 28 poin pengembalian, sedangkan Zhang Jiang hanya mencatat 15 poin. Kemenangan ini menjadi positif hasil setelah Janis dan Peter takluk dari Zhang Jiang di Cincinnati Open 2026.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Teman terbaik kamu.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, jadi kan.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktu Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama. Informasi yang pertama kita buka dari Ben Janabi yang diketahui telah mendonasikan uang sebesar 6 juta Korean won atau sekitar 76,5 juta rupiah untuk para korban gempa di NTT. Di mana Janabi kemarin baru aja menggelar tur konser Sweet and Stardust di Jakarta. Informasi yang kedua kita buka dari dunia olahraga, ada Jonathan Christie yang akhirnya duduki posisi puncak ranking men single di WWF setelah sejumlah pesaing gagal mengumpulkan poin yang cukup untuk mempertahankan posisi teratas. Pencapaian ini melengkapi perjalanan panjang Jojo yang sebelumnya sudah meraih beberapa gelar bergengsi, termasuk emas Asian Games di tahun 2018, juara All England tahun 2024, dan juga juara Asia 2024. Informasi ketiga datang dari Zidane Atala yang berhasil jadi finisher pertama Bentang Jawa 2026 setelah berhasil menuntaskan rute sekitar 1.500 km dari Banten hingga Banyuwangi hanya dalam waktu 3 hari 9 jam 43 menit. Pencapaian ini terasa makin spesial setelah sebelumnya Zidane finish sebagai runner-up di tahun 2024 dan berada di posisi keempat pada tahun 2025. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2. Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: FM Jakarta dan dirilai Produ FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam teman Produa seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman Produa mengawali ya hari Senin di minggu ini? Ada Edi temenin lo di malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat yang bakal menemani lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya malam hari ini gak kalah seru dari nomor 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengen seru-seruan, pengen bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2, lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di satu jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat. Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit teman-teman di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Hai,
0: Ais.
1: Semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini aktivitasnya, ngapain aja sudah. Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
1: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini, jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
1: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget loh ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
1: Tetap manggung ya.
0: Oke.
1: Okay. Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap hari masih berhubung sama musik ya.
1: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga.
1: Ah,
0: ini sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu.
1: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad. Okay. Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
1: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
1: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya, kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget gitu kan?
1: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock,
1: ya,
0: bener-bener
1: ya,
0: saklek di situ ya, kan?
1: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif,
1: hip dut
0: juga ada lagi gitu
1: naik
0: kan?
1: Naik gila sih, naik gila asli.
0: Bener.
1: Gue aja nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
1: dengan wah dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
1: Wah, gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini memang momennya dia, jadi pertahanin lah. Kayak lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener. Kayak apa ya? Kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan.
1: Iya.
0: Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima. Gitu
1: bener.
0: Kan?
1: Bener, ya juga lucu juga sih dia, apalagi juga di hip-hop dengan hadirnya dengan indah kus.
0: Betul.
1: Oh, gila. Kayaknya, mantep banget ya, mantep banget sih, asik sih.
0: Bener, tapi dari sekian banyaknya genre musik ya mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi gitu
1: ya,
0: kan, udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
1: Jadi, pop alternatif ini buat gue tuh, karena kebetulan juga kan, keluarga gue sebenarnya seniman, musisi semua.
0: Okay.
1: Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Okay.
1: Bokapnya nyokap itu nyanyi itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Wibowo tuh dibilang reggae bukan, tetap pop juga.
0: Iya.
1: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
1: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar.
0: Benar.
1: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya,
1: yang
0: mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan.
1: Benar. Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya bisa dibilang kayak keturunan lah ya, keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
1: Ini sangat berat ya sebenarnya selalu membawa nama Ari Wibowo. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia dia punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
1: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Mm-hmm. Sampai Gen Z pun masih nyanyiin.
0: Yes, ya? Benar-benar.
1: Jadi akhirnya kayak, wah anjir, gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu.
0: Benar.
1: Ari Wong menciptakan Madu dan Racun, Singong dan Keju.
0: Yes.
1: Semuanya bisa dinyanyikan dengan
0: betul,
1: genre
0: betul.
1: Apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
1: Benar.
0: Bisa masuk gitu.
1: Benar.
0: Tapi ada gak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu. Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan. Atau mungkin dari nyokap-bokap gitu.
1: Gue kalau misalnya.

0: Hana ini adalah sebenarnya bisa bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini, tapi jujur gue nyiptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
1: Okay.
0: Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang pegang
1: janji.
0: Omongan.
1: Benar, omongannya ya. Selain tangannya.
0: Iya, selain tangannya. Itu
1: selain tangannya kan?
0: Iya,
1: iya kan?
0: Masuk.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
0: Perdana.
1: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 08.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kan udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti?
1: Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik, benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP
0: yang berjudul Hana. Okay. Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini, Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandangan tuh selalu dia, akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima lagu.
0: Yang ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih.
0: Sebenernya. Oh, oke. Okay.
1: Tentang akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah si bodoh ini.
0: Okay.
1: Jadi si bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang.
0: Oh,
1: kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Okay. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh.
0: Oke.
1: Okay. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya.
0: Kayak gitu-gitu loh.
1: Jadi terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja.
0: Yes.
1: Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih. Tapi di hati aduh mungkin bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin.
0: Yes. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana?
0: Bagaimana?
1: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu

0: kayak menceritakan tentang ini aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak, tapi aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana, atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu Bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu, tapi aku pengen pengen banget ngarapin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
1: Benar kayak kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan, apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya,
0: atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku
1: nyatakan. Oke.
0: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini, kayaknya kok dia nggak gamon
1: gitu
0: ya, kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya gue nggak bisa gitu. Gue nggak tahu caranya, coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
1: Oke.
0: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
1: Iya, yang menceritakan tentang
0: Masihkah Ada ini tentang, ini lebih ke spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul-muncul ya harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
1: Oke. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
0: Iya,
1: setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
0: Betul. Ini sakit ya?
1: Sakit sih.
0: Itu semua lagu itu ada sakit semua.
1: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
0: Benar.
1: Lu tuangin dalam fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
0: 6 tahun.
1: Wow, 6 tahun.
0: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
1: Lumayan loh.
0: Lumayan lama ya?
1: Lumayan.
0: Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
1: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
0: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh.
1: Jangan deh, kayaknya enggak deh. Kayaknya masih bisa deh.
0: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan, kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
1: Bener.
0: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
1: Tetap paksa harus ada.
0: Begitu, aduh.
1: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini, menuangkan semua dalam bentuk lagu?
0: Tenang sih.
1: Oke.
0: Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai, akhirnya udah kayak, oke, nih gue bakal narok ini lagu, narok harapan gue ada di sini.
1: Benar.
0: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia.
1: Oke. Berarti menuntaskan lah ya.
0: Iya, menyelesaikan aja sih sebenarnya. Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Ya. Itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu, mati gara-gara penasaran.
1: Iya, benar. Ya, kejebak lagi di sini.
0: Ya, ini lagi.
1: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
0: Bodoh.
1: Ya, berarti ya mungkin secara kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
0: Iya, benar.
1: Benar ya. Berarti apa tadi, Bodoh itu bercerita tentang
0: sialnya aku, gitu ya Mas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh bodohnya. Sakit kan? Aduh, kacau.
1: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
0: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata sih. Totonyes.
1: Jadi enggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya kan aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh. luntur,
1: luntur kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang ingin bertanya, mungkin juga relate gitu
0: bener,
1: kan
0: bener,
1: yang
0: bener.
1: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya nggak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Kyusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya. Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh, kalau misalnya di dalam judul bodoh ini gue masukin distorsi kayaknya terlalu kasar deh kayaknya marahnya marah, kalau kita bayangin agak marahnya itu marah nggak cool.
0: Okay, I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu, tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya,
1: apa kamu
0: gitu, asik kamu ya, gitu. Oke, akhirnya memasukkan unsur
1: blues ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak gitu loh.
0: Ada kayak marah cuman ada coolnya,
1: iya,
0: ada elegannya
1: iya, gitu sama ya. Sama kayak Bapak mau ikut.
0: Kasih.
1: Mau ikut.
0: Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara apa? Secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa? Single bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak di sini di lagu ini gua, makanya judulnya adalah bodoh. Itu kemarahan untuk diri gua sih.
0: Oke.
1: Kayak lu sebenarnya maunya kayak gimana sih kah? Orang yang lu cabut kok. Yeah. Tapi kalau masih bertahan di sini gitu loh, kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain
0: benar.
1: Oh gue kayak, ya udah, lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu, nggak punya jawabannya orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gue. Gitu.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di sini.
0: Meluapkan di lagunya ini ya si bodoh ini. Benar. Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro dua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah, ya walaupun ini gue juga belum selesai ya, di ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu loh.
0: Benar sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya, benar. Ya sebisa mungkin kita harus apa ya kayak bersyukur.
1: Iya benar. Gitu kan. Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70, bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10, kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul.
0: Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar, itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Benar, karena mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Karena mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%. Pasangan kita harus 70%.
1: Iya, benar.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi pulang kerja bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja, subuhin kopi, bukan marahnya gitu kan. Harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu, asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba begini?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan. Lu paham gak pertanyaan gue?
1: Paham.
0: Oke.
1: Gua bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Jadi assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gua adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, pasti awalnya akan baik, tapi kesana-kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita. Karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok, palingan curhat sama cowok juga ya. Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa. Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah. Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Benar.
1: Kalau tahu ya duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apalagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Iya, itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih nggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak, gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga. Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect. Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Cepet.
1: Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamil itu. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue, terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Rasunitro. Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi. Ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri. Itu kayak, kah ini bikin kayak gini. Ayo deh kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana kak? Gini. Oke kita masuk langsung. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga dimasif kan.
0: Oke, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Happy-nya gue pagi nih, biasanya kita musisi malam baru tidur, pagi nih
0: rekaman nih, gas ayo
1: ya itulah, prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record, namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak wah dia sangat apa sih mau nyeraka nih gitu, aku pengen buat kayak gini, oke. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Bener-bener. Makanya begitu udah jadi kayak aduh kayaknya kok nikmat banget ya. Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
0: Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Bener. Karena kalau misalnya gue cuman mikir sendiri ya mungkin nggak akan sebagus ini.
0: Benar. Benar.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu kan? Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka.
1: Ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang ingin bertanya, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-801-05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih bareng sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru, bener. Seru. Karena dong, pertanyaannya juga menarik gitu, menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Itihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar? Nah, kan? Gokil ya, gokil ya.
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, bener.
2: Panjang banget.
1: Tapi aku makasih banget loh ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja, satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, yeah, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya, itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes. Benar. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Kita bisa patah juga.
1: Benar.
0: Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke, kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Nah, gue enggak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya itu panjang. Betul. Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga gak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue gak mau sesuatu, gue gak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue gak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih? Dari nama lu siapa sih? Gak ada nama.

0: Katanya oke, okay, katanya lagunya bagus bang, katanya abangku suka lagunya. Tapi
1: Waduh.
0: katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab, ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collab bareng.
0: Okay.
1: Tidak tidak harus kita berdua ya, entah kita bikin workshop
0: Yes.
1: atau bareng-bareng. Aku pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar-benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Ya kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga maksudnya yang banyak lu dengerin juga
1: iya,
0: kan?
1: Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Suy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, karena salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
1: Jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Jauh banget. Jauh banget, 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya
0: okay.
1: Itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi okay. Ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah masih kehada. Itu sudah ada. Tapi yang ikhlas itu perih. Bodoh, bodoh kapan ya? Aku panggil minggu ini kalau nggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Oke, okay. Paling kalau bisa dicek update-nya, bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka.
0: Oke.
1: Okay. Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya, ke Prema Suara Report.
0: Oke, okay. Bisa dicek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung, bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih.
1: BST. Thank you, Mas.
0: Thank you so much. Sukses
1: thank you
0: selalu.
1: Banget. Sukses. Amin, amin. Lo juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan. Ya.
1: Oke, okay, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you, Pro 2.
0: Alright, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan...
1: Yusturaka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Pawai khas Arab juga digunakan untuk memberikan sentuhan eksotis pada musiknya. Sementara Loke in Love hadir dengan nuansa dance pop yang lebih ringan dan menyegarkan. Lagu ini memadukan instrumen bass, irama groove, serta melodi yang catchy dengan sentuhan retro. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Netflix menambahkan 4 aktor baru untuk serial live action One Piece season 3 yang mengangkat kisah menuju Alabasta. Keempat aktor tersebut akan memerankan karakter Koza, Toto, Pel, dan Chaka. Emilio Sakraya dipercaya sebagai Koza, sementara Omid Aptahi akan memerankan Toto. Jamie Ward mendapat peran Pel, dan Nabil Khan akan tampil sebagai Chaka. Musim ketiga ini akan memiliki judul resmi One Piece The Battle of Alabasta. Sejumlah pemain utama dari musim sebelumnya juga dipastikan kembali. Bajak laut Topi Jerami akan sepenuhnya kembali. Inaki Kudoi akan kembali sebagai Monkey D. Luffy. Makenyu sebagai Zoro. Sementara itu, Emily Ruth sebagai Nami. Jacob Romero sebagai

Negaranya. Mereka juga akan berhadapan langsung dengan krokodil, salah satu Siki Bukai yang memiliki ambisi menguasai Alabasta. Joe Trust dan Ian Stoke kembali dipercaya sebagai co-showrunner, penulis sekaligus produser eksekutif. Serial ini dibuat melalui kerjasama Netflix dan Suecia serta diproduksi Tomorrow Studios. Produksi One Piece The Battle of Alabasta telah dirampung di Cape Town, Afrika Selatan. Eiichiro Oda, Marty Edelstein, dan Becky Clements turut terlibat sebagai produser eksekutif bersama sejumlah nama lainnya.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah, bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja. Teman terbaik kamu.

teman terbaik Pro 2, masih di jalur yang Pro 2 ya. Teman terbaik baru saja hadir untuk mendengar kamu lagu dari Delantis, Bunga Maaf. Sesaat lagi akan hadir untuk mendengar kamu lagu dari Aura featuring Ade Govinda, Masing-masing. Masing-masing berarti gimana nih, antara aku dan kamu atau aku dan dia? Ya, teman terbaik Pro 2 selain itu akan hadir untuk mendengar kamu ya. Ada beberapa lagu nih. Dan lagu yang kedua ada dari Rival Himran, La Vita e Bella, dan lagu dari Juicy Lucy, Lampu Kuning. Kan lampu kuning, aku lampu hijau nih. Ya, teman terbaik kedua itu dia beberapa lagu pilihan yang akan hadir menemani hari ini. Selamat mendengarkan ya. Boleh nih yang mau share atau yang mau berbagi atau lagi ingin mendengarkan lagu, kamu bisa request ya. Dan ini dia lagu dari Aura featuring Ade Govinda, Masing-masing. Selamat mendengarkan teman terbaik berdua.

iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D.

0: Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
1: Teman terbaik.

Ya, teman terbaik Pro 2. Taukah kamu, taukah gak sih? Lagu yang tadi sudah menyampaikan bahwa sudah diperingatkan tapi masih saja. Sudah diperingatkan bahwa tidak boleh nanti sakit lagi masih diulang. Tapi ya udahlah, kan keputusan masing-masing. Teman terbaik Pro 2. Mengikhlaskan seseorang yang dicintai pergi dengan orang lain itu merupakan bentuk cinta tertinggi yang tulus. Kamu bisa melepaskan, menghentikan paksaan, dan merelakan kebahagiaan meski bersama yang lain. Demi batin yang tenang, serta memulihkan diri dari rasa sakit. Ya, kalau dipikir-pikir, ini merupakan salah satu bentuk cinta tanpa pamrih. Menyadari bahwa esensi mencintai bukan berarti harus memiliki, tetapi membiarkan ia bahagia dengan pilihannya. Dan ya, sometimes berhenti memaksakan keadaan. Ya, keadaan apa? Menghentikan penyangkalan dan menerima takdir bahwa jalan hidup kalian memang sudah terpisah. Dan pastinya kemenangan atas ego. Ya, menomor sekiankan rasa sakit hati dan amarah pribadi demi kedamaian jiwa kedua belah pihak. Antara aku dan kamu pastinya. Ya, paling penting mengikhlaskan. Halo Acel. Ya, teman terbaik Pro 2 ini justru lagi menyapa teman-teman terbaik yang sedang bersataria. Dan ada juga dampak positif dan proses yang tidak gampang ya. Terkadang sesekali duduk dan mengingat kembali tentang dia tuh kadang kayak aduh, rindu sekali. Tapi mau gimana lagi, dianya udah gak dengan kita. Dan memulihkan harga diri. Teman terbaik Pro 2 menghargai diri sendiri dan dengan tidak memohon pada orang yang sudah tidak memiliki kamu itu adalah hal yang baik. Dan membuka lembaran baru dengan mengalihkan fokus hidup untuk menata kembali impian.

menerima dan menghargai kamu, dan mari menghargai diri sendiri supaya kamu pun baik-baik saja. Itu aja sih. Ya, teman terbaik Pro 2, kita masih di jalannya Pro 2 pastinya. Di jaga malam, jangan galau, malam-malam tepat di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur, kita akan ditemani nih Jazz Music Pro 2 hingga nanti pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur.

ritual atun panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat. Namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas.

0: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap mengendalikan setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Terus, dulu cerita lo kapan. Ini saya pusing sekali. Sama aja.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi stadion musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang sudah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah. Yeah.

0: sih? Mereka seperti memanggil aku. Enak banget.
1: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
0: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
0: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Selamat malam teman terbaik Pro 2 Nusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz. Teman terbaik Pro 2, terima kasih atas kebersamaannya di edisi siaran hari ini Senin 24 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di malam hari ini, Justi dan semua tim yang bekerja, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih teman terbaik Pro 2, dan inilah Pro 2 RRI Manokwari, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih, sampai jumpa, dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari kembali mengudara untuk edisi 25 Agustus 2026. Rangkaian acara Prodoa akan kami hantarkan sepanjang hari ini. Dan baiklah teman Prodoa, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini 25 Agustus 2026 ya, bertepatan dengan hari Maulid Nabi dan juga tentunya libur bersama. Bukan libur bersama ya, tanggal merah. Dan teman Pro 2, rangkaian program acara untuk Depa 1 di Pro 2 hari ini akan menemani aktivitas teman Pro 2. Tentunya semangat pagi ya, selamat beraktivitas.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Nah, kalau bersih kan enak. Nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Teman terbaik.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya. Jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita. Dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: teman terbaik kamu. Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro2FM. Laporan bulannya udah kelar belum?
4: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
5: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
4: Iya dir, nanti gue kerjain.
6: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
4: Iya bu.
7: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
8: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.

Kedua, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bisa berdampak terhadap kesehatan, terutama pada saluran pernapasan. Teman produk partikel mikro yang terkandung dalam kabut asap dapat masuk ke saluran pernapasan dan meningkatkan resiko ISPA, memicu alergi serta memperburuk kondisi penderita asma dan penyakit paru kronis. Dari hal ini, batasi aktivitas di luar ruangan, gunakan masker dengan daya filtrasi baik, perhatikan kelompok rentan, terutama bayi, balita, lansia, dan ibu hamil karena lebih berisiko mengalami dampak kesehatan akibat kabut asap. Dan juga kenali gangguan kesehatan seperti sesak napas, batuk yang menetap, dan iritasi pada mata. Teman produk segera periksakan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan ini, terutama jika gejala semakin berat akibat kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Hutan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir.

Taman Prodoa hari libur di saat ini, dan Manokwari juga saat ini terpapar ya untuk kabut asap, ya mulai dari kabut asap dari TPA, dari hutan yang terbakar. Ya walaupun jauh, namun ini dirasakan ya untuk wilayah Kota Manokwari. Musim kemarau tidak hanya membuat udara terasa panas, tapi di sejumlah wilayah juga disertai kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dari TPA yang terbakar. Kondisi ini membuat masyarakat lebih bijak lagi untuk menentukan waktu dan tempat olahraga. Kalau di hari ini ya teman Prodoa, biasanya hari libur ya, biasanya banyak juga masyarakat yang berolahraga ya. Jangan sampai ya hal-hal begini membuat aktivitas terganggu, apalagi yang ingin melakukan aktivitas yang sehat seperti berolahraga ya. Ya pastinya cek kualitas udara sebelum olahraga, dan pilih olahraga di tempat di dalam ruangan, dan kemudian kurangi intensitas olahraga di luar ruangan. Gunakan masker yang tepat ketika harus keluar ruangan ya. Dan sepertinya kita harus kembali menggunakan masker ya, seperti waktu di tahun-tahun sebelumnya ya, apalagi asap ya, dan kemudian debu di suasana hujan, di suasana yang kemarau panjang ya, hujan tidak pernah datang ya, pastinya debu-debu, kalau orang Papua bilang debu naik ya, abu naik.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas.

Wakil Indonesia mengamankan posisi 12 besar klasemen. Wakil Indonesia unjuk gigi pada babak knockout Free Fire World Series Southeast Asia. Hasil memuaskan pada pekan kedua yang berlangsung 21 hingga 23 Agustus memastikan 3 wakil Indonesia berpeluang langsung mengamankan tiket Grand Finals. Gazu, Bigetron, dan Onyx mengamankan posisi 12 besar klasemen akhir dari fase pertama. Ketiga tim ini menjadi wakil Indonesia yang bermain pada pembukaan pekan ketiga. Ricky Gazu menjadi team of the day pada hari pertama dengan 111 poin, 2 boyah, dan 73 eliminasi. Konsistensi mereka berlanjut pada hari ketiga pekan kedua. Dari ajang fall pekan kedua dari overall standing babak knockout FFWS Asia tahun 2026.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Krik, krik, krik.

0: masih banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni. Ha?

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus

0: Nek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Random game.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa